mengara tamis selandu makanga ma melingin bi podia kumuk kumuk rapama murungka dipri makanga ma yolong radio.

0: Εγώ δεν με το βούλο άμα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλού κανάω λοιπόν να είναι προλεβά ένα κουλιά. Πάω κάνα ράγγελα. Ράγγελα προ γάτι λεβάγα. Special men, but in Gorda Marin. You want to put in the Laka and among Chimiranga Jaconda? I repair the rabbit Gorda. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to come on. What part of the Bracana? No, Kuna. No, Kuna come, Daramo Yako. Mitaurutko, chicken jamma middle, chicken of the la jamma. Awi piam tai kamra pula mra priam rim ra jala ore na paman felicity yakku teka felicity ga de kbi min kono teka felicity ga miss ross yo miss ross teka yakko pukku priam rim ra teka mri ala na ga na ga ala le wekka na na pun gula le ka drink na kapu na teka balanya na biscuit na na nya I don't know. Saya kalau orang itu enggak ada cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong lah, mai yang le. Pulak tekam ni, ngerti ni. Kalau ngerti ni, umur aku nak apa kau golong ber. Cita minyak ni, nana pernah le. Ipo lah dia cium ngerti aku balak le, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngal martinya ngatnya wah nak kun nak apa kau buat tadi benar oke
2: okay.
1: Nak kun nak kan apa kau buat ni nak aku apa kau buat tadi benar benar oke ai bella nuna nama kau ngori ke berdia bella nuna nama ni ambil lah nak tak kan punya nama I'm not going to be able to get a little bit of a Ana perlu biar tap. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam beri.
2: Yeah.
1: Mal matnya wah. Ko, nomor ko. Mal mati pesa tu Arab kan. Awal izin gaya nak le. Kau angkat nana pun ada perahu tu otter nak luanik. Apa perle? Tar. Beran kau ni kata enak. Kau finish tak? Angana perlu lelaran. Amar tinja nak wala nu otter lirki.
2: Ya,
1: lirki otter naule. Anu emra kerja lelai kapa taran apa muka yang merta. Walin minya anu le pulang kena merta.
2: Oh,
1: bilina. Kaje. Walin minya kau le. Pengal pengal apa merin pol bapa kau. Walin minya le kapur next day jaga school ngan nana minya le. Ngarak kubian lepuk kau merta lelai kangai. pamal ngare nyibin chulor dal pamal
3: mura kare ngo jo tarain
1: biwala kul ero kul no ay wanga jo miak tonga nyang ni miak kwe puna no no tya bukomete bir kala wala bukomete ngare yual kama chebro wutu na benara na ngare nyang ngaya wa pu ngada pamal nyibin chulla be mamla tar pun bentir ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grade ko na na mari una ngai mar tinga pa ke ngai jam ra bendi che okay who won bigana ki ka ba am la api jan ang katao ya katao nang bujin po ya ni okay
4: Hi, this is Benno from Ngawi Enterprises. You're listening to Yungle Radio in Galawinku 88.9.